0: ku champagne lagi koi pria. Itu kita kerita lantai bisinya. Minta kore koi mani rongkia. I'm the teacher baby boy sit boy free. Si bono ting seng bay pun tak mak mak lagu boy boy sin saya malam muka eta wasukara wasukara
1: domina ekoi mita